0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, kamu ini baru lulusin loh nih papa sangpa kita.
1: Oh iya, Frey, Frey, kopi susu setengah.
2: Setengah aja kita, telepon aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum, kamu makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya enak. Tapi nih,

0: Dan demikian Sahabat Budaya, satu lagu bagus dari penampilan Denny Govinda dan kawan-kawan ya di AG 1 ya. Iya. Oke, Sahabat Budaya Kopi Stengah 5B maksudnya lagi. 5B21 ya. Oke, dan langsung kita ke informasi berikut ini. Ya, Sahabat Budaya, ini informasi mengenai jadwal pelayaran ya Pelabuhan Manado. Jadwal kapal dari Pelabuhan Manado per tanggal 8 Mei 2026 mulai yang ke Sitaro hingga yang ke Talaut. Sahabat Budaya, seperti informasi berikut ini dari Tribun. Di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara pada hari ini, hari Jumat, merupakan hari kapal khusus ke Nusa Utara ya. Nah, sahabat budaya, sebanyak 8 kapal berlayar ke Pulau Siau, Tegulandang, Biaro, Sitaro, kemudian ke Sangihe dan ke Talaut. Jadwalnya beragam, ada yang berangkat pagi, sore, dan malam. Nah, berikut ini jadwal lengkapnya sahabat budaya. Yang pertama, kapal motor Barcelona 2 berangkat mulai jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Tengah dengan rute Manado Tegulandang Siau Tahuna. Kemudian yang kedua, kapal motor Marina Bay 1 berangkat dari pukul 17.00 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah dengan rute Manado Tegulandang Siau. Sahabat budaya, yang ketiga, kapal motor Barcelona 3A berangkat dari Manado jam 16.00 WITA atau jam 4 sore dengan rute Manado Talaut. Sedangkan yang keempat, kapal motor Barcelona 1 ya, sahabat budaya, dengan rute ya berangkat dari Manado pukul 19.00 WITA atau pukul 7 malam dengan rute Manado Tegulandang Siau. Dan yang kelima, kapal motor Glory Mary berangkat pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore dengan rute Manado Talaut. Dan yang keenam, kapal motor Gregorius berangkat pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore dengan rute Manado Talaut. Kemudian yang ketujuh, kapal motor Mercy Teratai berangkat jam 19.00 WITA atau jam 7 malam dengan rute Manado Tahuna. Yang kedelapan, kapal motor Express Bahari 2E berangkat jam 9.30 WITA dengan rute Manado Biaro Tegulandang Siau Tahuna. Dan sahabat budaya, demikian informasi jadwal kapal dari Pelabuhan Manado hari ini 8 Mei 2026. Ya, saudara jangan kemana-mana, saya masih kembali dengan informasi berikutnya, tetap di Prompan.
1: Itu, aku lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serap juga ya.
2: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
1: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
2: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
1: Lalu apa lagi?
2: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
1: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
2: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
1: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
2: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
3: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Baik, mendengar masih bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawarua, dan sudah 2 menit lepas dari jam 7 pagi, Suara Budaya. Kita lanjut di Senandung lagi. Apa kata mereka ya, Suara Budaya, di jam 7 sampai di jam 8 ya. Dan sebelum lanjut, ini ada lagi informasi Suara Budaya ya. Masih dari Manado, Unsrat Manado kabarnya mengukuhkan sebanyak 10 guru besar baru. Kemudian rektor tekankan keteladanan dan pengabdian ya. Sahabat Budaya dari Manado, kabarnya Universitas Samratulangi Unsrat Manado menggelar pelantikan dan pengukuhan 10 guru besar baru dalam sidang terbuka senat di auditorium Profesor Sumitro Jojo Hadi Kusumo Unsrat Manado pada hari Kamis kemarin 7 Mei 2026. Sebelum prosesi pengukuhan dipimpin langsung Rektor Unsrat Profesor Dr. Insinyur Oktovian D.A. Sompi, dan momentum tersebut menjadi penguatan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Samratulangi sekaligus bukti komitmen kampus dalam meningkatkan kualitas akademik di tingkat nasional maupun internasional. Sahabat Budaya, dalam sambutannya, Rektor Unsrat menyampaikan bahwa pencapaian gelar guru besar bukan hanya kebanggaan pribadi, namun juga sebagai kebanggaan keluarga universitas hingga masyarakat Sulawesi Utara. Katakannya lagi, pengukuhan guru besar hari ini bukan hanya kebanggaan pribadi, tapi kebanggaan keluarga dan juga Universitas Samratulangi serta masyarakat Sulawesi Utara. Dan ia pun menegaskan, seorang guru besar tidak hanya bertugas melakukan riset dan publikasi ilmiah, namun juga menjadi teladan bagi generasi muda. Mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara, rektor menyebut pendidikan merupakan tempat bertumbuhnya budi pekerti dan pikiran. Guru besar hadir bukan hanya sebagai ilmuwan yang bergelut dengan data, namun juga harus tampil sebagai penuntun dan teladan bagi generasi muda. Rektor juga mengingatkan bahwa pengukuhan guru besar bukanlah garis akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Evanus Komaling ISK yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulut, Yani Lukas, mengatakan guru besar merupakan simbol tanggung jawab besar pembangunan ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Di balik gelar tersebut tersimpan harapan agar para guru-guru besar mampu menjadi pelopor pembangunan ilmu pengetahuan pendidikan yang membentuk generasi unggul sekaligus penggerak perubahan di tengah masyarakat. Ia berharap kontribusi para guru besar ini dapat memperkuat potensi daerah, menggali keunggulan lokal, serta mendorong lainnya inovasi berbasis kearifan lokal. Baik, saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Perempat. Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmo Yodi Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras. Gitu. Karena kenapa ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu sudah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau pohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadang Mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, sih mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia murah senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Ini bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, pun sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di pealan yang gagah, mar tradisi dan budaya lekuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan dapet suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dar.

0: depan. Karena so dengar, sumpahnya tuan anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
2: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dah mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dan kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus.
1: Nggak dipungut biaya kesayang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong susi sibuk kerja. Jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.